nabo bari me ngoro nayungi nayungi baral kan gakbe be bari me gare langa o gubene gare urut jabari me babong biuk kan nabile ne bari me ngoro nayungi bawam gubene gun bung bagor me balbu gubeke baral kan bawam ne nabile bagor me ring Pak mengaya nama malu, ngaya kau balik jawa. Almalu nabo mimi balik me nabo nabi negara kat sini. Abu naik yang kijang korau, bapak pun punin. Kan rol kai yang karena waman kami jeli, ojati. Kan pun angku mengapat kari ini. Bapak mengan jamun. Kumak kari kari kau jual men, bai mang nungan koro kau bai merai, bangai kau mang mimi, bangai kau mang apa ni, mukjarang, nader, guling, apa kena bawa bangai kau mang kau mang. Kalau kau pernah baca bela kabar bol nan, ada nan kabo, aman kau pernah beli juar, gulungar, aman gaming, barat malam, angkar kagar me, hanya mikir ram, kun gudul, telar ngak, ane kabar nan, nanti negatif, mulai ni. Jadi kagoh, kandam, jerubu, anak itu kabar jangan kabar kapanan. Kabar yang unpol kabaranan ini nabi nabi nawait bala. Ngalal udah lupa mam, kaji ho salah pun kabar ini miji. Barem mam. Baru jari ni, nampak nampak nampu. Kan nanti kalau jauh celuka, ngai. Finisha, anim kam. Boyan kan?